0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma lek nanti kameng mentang.
1: Boh panenai rokwan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu u mentang.
1: Nyangku perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Puh kali nampak terpia teh.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa?
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame.
4: Oh,
5: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: oh, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group.

0: Ya, tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul, Masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak roh tu, watak tak belajar semangat dah, Masih.
2: Hai, Bilal. Punyan, ben bengah kamu Endra Macina dengan Masih.
0: Nyan ke hai nyak, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
2: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
2: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
2: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
2: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาดีบรอยังก็กะลินปะตังอะเทจะดีก็ทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีKalau pia dapu dek kipangen daripada si,
0: je kok bisa halau pia nak kuaji? Bukan lelong terpia saja.
1: Hana elong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo kebrok brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang salah urun terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menaik kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa?
0: Be putu asa, dahsyat terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nabui. Mengat taknya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokan kupi racikan dia bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang tacin di at. Tanya yang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu na becak masih.
3: Hai pokupu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngebecak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh baca Cin.
5: Punah hai bila?
4: Mana bang? Masih gigi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara, jen nak main pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, balong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
4: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
3: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
4: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
3: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
4: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
3: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
4: Bereh datnya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4: Kak bereh, Masyi. Nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Kuaji, Kuaji, pu mui wek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UGD
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ngpu jik dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak bawa supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: กวาจีเออกวาจีปูมวยเวทามาละมาลามปูมันเลือกนั่นติกแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทัวมีดาลามไฮเต็มติงลง
0: เย่ดกวาจีบรอนยังกะกะลินปะตางะเทจะดีกอทูมันตอง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานลิปีนกวาจีปูกะลินเทรปีเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุบรุกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอ
0: านยันทังทาลาฮูรินเทรปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทรปีเลบะมะนายกะเดกะปูโตอาซาตึโฮยังตามีฮานาปา
0: แบบปุตวาซาดาชาเตดงกวาจีจีนยูสร์พีสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาราโปรเฟสชันนัลดาเซอร์พีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกับกาแบบลาเกยังกากาเพงาลามันตึลาเกยันอีวาวะเซอร์พีอาเซลาเกยันนาเซกาดอลิปีสังสังลิปิลิปีกัยโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซโรเนื้อทาลาฮูรุนเซอร์พีสมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาไปยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชสิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดุสุนอาบาฮิยาลุกสมาเวHandphone 0812 60 60
1: ดีกือแดมาตังกือเพิ่งเกิดดุกียังเพิ่งเกิดเต็มเป้ดึงเงินอ้นพิษังเมื่อเนื้อคูลคัสเงินอาเซรุสะคารุลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมบริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Semawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Semawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mengak tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih,

0: kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
1: Oh, patatnya Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang legelung. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain lom.
2: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
1: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
0: Bereh datnya, cuman dosen kiban.
1: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, Habilal. Habilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh, Masyi. Nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813 7066 8313.

0: didapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Lhok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Untuk hari ini, Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya sampai jam 12 siang dengan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga lagu-lagu acakan saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja di hari Kamis hari ini ya. Semoga semua pekerjaan Anda berjalan lancar tanpa ada kendala berarti rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, satu lagu yang sudah mengawali suara jumpa kita dibawakan oleh Apache dengan judul lagu Bek Menyakni katanya ya. Dan lagu tersebut sudah mengantar kita ke jam 10 lebih 6 menit. Langsung saja kali ini rekan sebaya, satu berita yang saya kutip dari serambinews.com. Dituntut jaksa penjara seumur hidup, Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon bebaskan terdakwa kurir 77 kg sabu. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Lok Sukon diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon membebaskan Saifuddin, 45 tahun, warga desa Jambo Timur Kecamatan Blang Mangat, Lok Semawe, yang menjadi terdakwa perkara peredaran narkotika jenis sabu seberat 77,33 kg dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Putusan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan JPU yang sebelumnya yang meminta terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu kemarin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Safri dengan Hakim anggota Irwandi dan Rahman Syahputra Simatupang dalam ruang sidang Cakra. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer, dakwaan alternatif pertama subsidiar maupun dakwaan alternatif kedua. Dan rekan sebaya, salah satu amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Saifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan, serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. Dalam putusan tersebut, Hakim menetapkan barang bukti berupa mobil Toyota Rush, paspor, SIM A umum, serta dokumen lainnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan penyidikan terhadap seorang yang disebut dalam perkara, yakni Adi alias Boy. Dan rekan sebaya, sementara barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Sigra, telepon seluler Android merek Infinix, dan STNK kendaraan dikembalikan kepada terdakwa. Adapun barang bukti narkotika berupa 68 bungkus sabu berkemasan merah bertuliskan King 88 dengan berat 75.123,68 gram dan 2 bungkus sabu berkemasan biru bertuliskan Friends 1881 seberat 2209,52 gram yang sebagian besar telah dimusnahkan pada tahap penyidikan tetap berada dalam penguasaan penuntut umum untuk kepentingan penyidikan perkara atas nama Adi alias Boy. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, berita pertama rekan sebaya yang langsung mengejutkan, di mana Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon bebaskan terdakwa kurir 77 kg sabu yang mana sebelumnya dituntut oleh jaksa penjara seumur hidup rekan sebaya. Namun dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Saifuddin, 45 tahun warga Desa Jambo Timur Kecamatan Blang Mangat Lok Semawe, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ya dalam kasus tersebut ya, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan rekan sebaya. Sementara ada satu terdakwa lainnya ya yang bernama Adi alias Boy rekan sebaya. Beberapa barang bukti masih tetap disita untuk penyidikan selanjutnya terhadap terdakwa Adi alias Boy rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di serambinews.com, yang mana ini berita barang buktinya banyak banget loh, sampai 77 kg sabu yang ditemukan rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita langsung saja dengarkan lagu dari Azmi dengan judul lagu Dusta Cinta. Ada juga Cutrani Auliza dengan judul lagu Genasih Tubuh. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mui wek tak malam-malam. Pu malik kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ati aji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urung servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra sampai jam 12 siang. Dan untuk Anda semuanya rekan Sebaya yang sedang beraktivitas ya, selamat beraktivitas aja. Cuaca cukup cerah hari ini, dan rekan Sebaya, bicara soal cuaca, BMKG merilis 73 titik panas ada di Aceh nih rekan Sebaya. Nah, langsung saja simak beritanya kali ini. BMKG catat 73 titik panas di Aceh.

diberitakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mencatat sebanyak 73 titik panas terpantau di Aceh berdasarkan pantauan sensor MODIS atau satelit Terra Aqua dan Sonomi NPP dan NOAA 20 sejak Selasa 7 Juli lalu. Perakirawan BMKG Nabila menjelaskan titik panas tersebut tersebar di dominasi di wilayah Trumon Aceh Selatan, Lembah Selawah Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Lok Semawe, Aceh Timur, Nagan Raya, PD Simelu, dan Aceh Barat. Pihaknya mengingatkan perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang terjadi cukup merata di wilayah Aceh. Di sisi lain, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang khusus untuk Aceh Tamiang pada Kamis hari ini. Perakirawan BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Sementara mengenai tinggi gelombang masuk kategori sedang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, serta perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya daerah belokan angin dan konvergensi di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan selatan Sumatera berpotensi meningkatkan penguapan hingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana BMKG mengabarkan ya, mencatat 73 titik panas di Aceh rekan sebaya. Nah, seperti yang sudah saya bacakan, salah satunya ada di Lok Semawe nih rekan sebaya. Nah, kita diminta untuk waspada ya dengan suhu panas yang ekstrim ini rekan sebaya, dan di beberapa wilayah lain juga di Aceh. Nah, dihimbau juga kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara dibakar rekan sebaya, karena di kondisi cuaca seperti ini kebakaran hutan dan lahan cukup rentan terjadi rekan sebaya. Nah, selain itu ya, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba, terutama pada sore hari rekan sebaya. Seperti kemarin ya, di siang harinya terasa panas ya, terasa cerah, namun di sore harinya kilat, gluduk atau gemuruh ya terdengar sekali, yang agak mengkhawatirkan ya rekan sebaya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan sebaya, kali ini Salwa Nabila lagu dengan judul Lun Nepeluka sudah saya siapkan, ada juga Amir Rahmi dengan judul lagu Gadah Mudun. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rebat cacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak lu depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, program acara Pesona Citra saat ini di 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu aja yang coba saya hadirkan ya, dan juga berita-berita masih saya bacakan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang masih setia bersama Radio Citis FM ya, semoga kondisi Anda baik, sehat walafiat dan tanpa ada kendala apapun hari ini. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk kali ini saya akan lanjutkan baca berita nih rekan sebaya. Siapa nih yang bakalan melintas di jembatan Bele Kuta Blang nih? Ada pengalaman apa? Ngantri berapa lama di sana ya? Saya sudah coba beberapa kali, bukan coba, kebetulan perlu melintas ya. Ya begitulah kondisinya rekan sebaya, harus banyak sabar dan kalau lagi beruntung nggak perlu ngantri ya. Lagi giliran jalan ya, alhamdulillah. Baiklah rekan sebaya, kali ini beritanya dirilis pada malam tadi rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan untuk Anda. Baru diperbaiki jembatan Bele Kuta Blang kembali dilintasi truk CPO. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Biren diberitakan jembatan Bele di Kecamatan Kuta Blang Biren kembali dilintasi truk pengangkut crude palm oil atau CPO tidak lama setelah akses tersebut dibuka usai menjalani perbaikan. Kondisi itu dikhawatirkan memicu kerusakan berulang pada jembatan darurat yang menjadi jalur utama penghubung Medan Banda Aceh. Berdasarkan pantauan pada Rabu kemarin, sebuah truk CPO terlihat melintas di atas jembatan Bele sesaat setelah pekerjaan perbaikan yang dilakukan PT Adikarya selesai dan jembatan kembali dibuka untuk umum. Seorang warga Kuta Blang yang meminta identitasnya dirahasiakan menduga truk yang melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan tersebut mengangkut muatan melebihi tonase yang diizinkan. Dan rekan sebaya, ia menilai kerusakan jembatan akan terus berulang apabila tidak ada pengawasan yang ketat terhadap kendaraan bertonase besar khususnya yang melintas dari arah barat. Menurutnya jembatan darurat tersebut harus dijaga karena menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dan rekan sebaya, dikatakan jika timbangan tidak kunjung ada maka akan terjadi permainan terus menerus. Warga tersebut juga menyebutkan saat fasilitas penimbangan di kawasan Matang Birun masih berfungsi, truk bermuatan berat diwajibkan mengurangi muatan sebelum melintasi jembatan. Namun setelah fasilitas tersebut tidak lagi beroperasi, kendaraan bertonase besar juga diduga bebas melintas. Ia mempertanyakan penyebab tidak berfungsinya fasilitas penimbangan tersebut. Dan rekan sebaya, ia mempertanyakan apakah timbangan tersebut benar-benar rusak atau sengaja dirusak demi kepentingan tertentu. Menurutnya, masyarakat Kuta Blang menjadi pihak yang paling terdampak akibat kerusakan jembatan yang terus berulang. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, penutupan jembatan memaksa pengguna jalan menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh hingga menambah waktu tempuh dan biaya transportasi. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN.net mengabarkan ya, jembatan Bele Kuta Blang kembali dilintasi truk CPO ya, padahal baru diperbaiki. Nah, berita ini dirilis pada malam tadi rekan sebaya, dan Anda bisa baca kembali di AJNN.net. Untuk berikut dengarkan dulu lagu dari Mona dengan judul lagu Gadeh Kenangan, dilanjutkan Hafizah Umar bersama Nazar Syah Alam dengan judul lagu Intan Bungkuh. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada aji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pu kali nampak terpi aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengak tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya, program acara Pesona Citra menemani Anda saat ini rekan sebaya, dan untuk saat ini rekan sebaya cuaca semakin terik rasanya ya. Bagaimana di tempat Anda kondisinya? Apakah sama atau malah adem? Karena memang ya, sebagaimana kita ketahui ya, cuacanya agak kurang stabil. Terkadang hujan itu nggak merata ya, tapi hari ini memang ya lumayan lah buat mengeringkan jemuran yang mungkin sempat kehujanan kemarin ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini saya akan bacakan berita. Kita beralih sebentar ke berita nasional rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya kali ini. Polisi bongkar jaringan perdagangan anak jadi PSK di Bekasi dan Jakbar. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang atau PPAPPO Polda Metro Jaya membongkar jaringan perdagangan dan eksploitasi anak di dua lokasi berbeda, yakni di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Lokasari, Jakarta Barat. Direktur PPAPPO Polda Metro Jaya Kombes Polrita Wulandari Wibowo mengatakan pengungkapan ini berawal dari patroli siber serta laporan masyarakat melalui platform digital resmi Polda Metro Jaya yang mengindikasikan adanya praktik perdagangan anak atau trafficking. Dan rekan sebaya, Rita menjelaskan setelah melakukan profiling dan penelusuran siber secara intensif, polisi mendeteksi adanya indikasi kuat perdagangan anak di kawasan lokalisasi Tenda Biru Cibitung. Polisi lalu menyelamatkan 8 anak di bawah umur yang diduga jadi korban jaringan perdagangan orang tersebut. Dan rekan sebaya, modus operandi yang digunakan para pelaku adalah merekrut anak-anak berusia di bawah 18 tahun tersebut untuk dijadikan pekerja seks komersial. Rita mengatakan dari pemeriksaan didapat keterangan bahwa diduga para korban dipaksa menjadi pendamping tamu laki-laki, menemani tamu mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga melayani hubungan tidak selayaknya. Dan rekan sebaya, berdasarkan Rita mengatakan tarifnya bervariasi antara Rp200.000 hingga Rp250.000 per tamu. Dari jumlah tersebut, korban rata-rata hanya menerima tip sekitar Rp100.000. Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan di Cibitung ini diduga telah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun dan berhasil meraup keuntungan ekonomi mencapai Rp1,7 miliar. Dan rekan sebaya, kemudian pada lokasi kedua di kawasan Lokasari Taman Sari Jakarta Barat, Direktorat PPAPPO Polda Metro juga membongkar kasus serupa. Di lokasi mengamankan satu anak di bawah umur, polisi juga telah menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun berinisial RS yang bertindak sebagai koordinator atau yang akrab disapa Mami sebagai tersangka utama. Ia berperan merekrut seorang korban di bawah umur untuk kemudian dieksploitasi secara seksual. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan polisi membongkar jaringan perdagangan anak yang dijadikan sebagai PSK di Bekasi dan Jakarta Barat rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Nyanya dengan judul lagu Salam Rindu, dilanjutkan Ayu Amanda dengan judul lagu Aki Anda Berapi, dan akan diteruskan beberapa lagu lain. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kupu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pelu? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa tu. Ho yang tamai, hanapa.
0: Bek putu asa. Dahsyah, Tuan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, Kak Pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase. Lagenya ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patu man alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nak long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada yang masih terus saja setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau yang mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com.

11 waktu Indonesia Barat. Waktu kita sudah gak banyak lagi nih rekan sebaya di program acara Pesona Citra. Dan langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari AJNN.net. Yang saya kutip dari antaranews.com. Kementerian PU bangun jembatan shortcut di Enang-Enang benar meriah. Dikutip dari aceh.antaranews.com dari Banda Aceh diberitakan Kementerian Pekerjaan Dikutip dari aceh.

pembangunan akses transportasi pasca bencana. Sebagai informasi, jembatan atau kawasan Enang-Enang merupakan jalan nasional akses lintasan yang menghubungkan Kabupaten Biren ke dataran tinggi Gayo Bener Meriah Aceh Tengah Gayo Luas hingga ke Aceh Tenggara. Dodi menyampaikan, sebagai langkah penanganan, pemerintah berencana tidak membuat permanen lagi jembatan Enang-Enang karena sudah tidak memungkinkan, sehingga hanya dilakukan penguatan saja supaya masyarakat tetap aman melintas. Sebagai solusi, Kementerian PU akan membangun jembatan shortcut di daerah tersebut dengan beban maksimum yang direncanakan hingga 30 ton sehingga dapat dilewati mobil angkutan barang. Dodi mengatakan meski dibangun shortcut nantinya, jembatan Enang-Enang awal tersebut juga tidak dirobohkan dan dapat menjadi akses transportasi alternatif pertama untuk warga setempat atau kendaraan kecil. Selain jembatan Enang-Enang, Kementerian PU juga akan membuat jembatan lainnya di kawasan Werlah, Kecamatan Pinturi Megayo lainnya yang selama pasca bencana ini menjadi jalur alternatif masyarakat menuju ke Kabupaten Aceh Tengah. Tak hanya jembatan di jalur Werlah tersebut, jalan kabupaten pemerintah juga memperlebar jalan di sana menjadi 6 meter yang sebelumnya 4 meter sehingga kedepannya ada 3 jembatan alternatif yang dapat dilalui. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana antaranews.com mengabarkan Kementerian PU bangun jembatan shortcut di Enang-Enang Benar Meriah rekan sebaya. Ya, semoga semua rencana ini berjalan lancar ya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya pasca bencana yang banyak sekali jembatan putus yang memutus akses warga dalam berkegiatan ya, termasuk mendistribusikan hasil pertanian ya, apalagi ini di kawasan Tanah Gayor kan sebaya, di mana didominasi oleh petani kan sebaya. Ya, semoga semuanya berjalan lancar sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan yang menyedihkan yang kita dengarkan rekan sebaya. Baiklah, untuk saat ini rekan sebaya sudah jam 11.54 waktu Indonesia Barat, dan saya juga harus segera menyudahi program Pesona Citra untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap selama 2 jam saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menambah semangat Anda, dan juga berita-berita yang saya bacakan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya rekan sebaya. Dan lagu terakhir sudah saya siapkan ya, dari Rial Doni dengan judul lagu Mucha Beng Hati. Akhiri suai jumpa kita selepas ini. Lagu-lagu pop bernuansa sendu juga siap menghibur Anda sampai jam 2 siang. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tuan Kuaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanyan lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang mujina bu penepah le yak tung ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ne jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengat tanya.
1: Punya mai. Patah dah aku punya.
0: Panen nak long dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long dah. Long puduk atas meja. Eh, dekati. Tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu. Ya, tak baik nak pegang-pegang. Kajut nak pegang get kupi, Jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen air roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada hati.
0: Jeh, kok bisa hal lepi ni ku Haji? Bukan yang terpi hati Haji?
1: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu dengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan ku Haji. Asero ni salah urun servis. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh
7: kakak.
6: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh, loh.
7: Terus, jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus, daftarnya di mana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
8: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos siple? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundi daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumwewe tak malam-malam. Pumal lagi nanti kameng mentang.
1: Boh panenai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pukal yang terpia teh aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku pinyo.
7: Panena long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh itu tak kriharang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai.

0: Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Gate Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, gate harganya.
1: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawelok Sumawe, Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, rekan sebaya, di edisi siar Kamis 9 Juli 2026 bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya untuk hari ini sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 223 5646 9 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk Anda yang mau gabung di inbox Facebook, silakan untuk kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe.

Sebuah lagu yang sudah awali pertemuan kita dibawakan oleh Mila DA7 bersama Valen DA7 dengan judul lagu Meleleh Bahagia yang sudah hadir untuk Anda rekan sebaya. Sebuah lagu yang menggambarkan tentang kebahagiaan antar dua manusia ya, yaitu sepasang sejoli yang menggambarkan tentang kebahagiaannya dipertemukan dalam satu perasaan. Nah, buat yang mau dengerin lagu-lagu lain silakan untuk bergabung rekan sebaya di acara Citra Warna Sore.

Untuk rekan sebaya yang sedang bekerja, tetap semangat, semangat terus ya, tanpa ada cerita untuk nggak semangat ya. Walaupun hari ini mungkin lelah, banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Semoga semuanya Allah lancarkan ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini Fahmi dengan judul lagu Medusta akan saya hadirkan untuk temani Anda.

0: Rekan sebaya lagu dari Fahmi dengan judul lagu Medusta yang sudah hadir baru saja saya perdengarkan untuk Anda rekan sebaya ya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Langsung saja saya terima penelpon untuk kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dar.
0: Dengan Bunda Dewi.
1: Iya,
0: aduh, ya seperti inilah Bunda. Lagi suara bantal ini Bunda.
1: Suara bantal. Cuacanya pun gimana gitu ya.
0: Cuacanya bantal banget dah.
1: Iya benar.
0: Kayaknya disuruh balik ke bantal dulu kayaknya.
1: Iya benar.
0: Ya ampun Bunda, gimana kabarnya, sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat Nidar, lagi menggosok Nidar sambil
0: ya,
1: mendengarkan.
0: Ampun, asik. Ntar selesai Citra Warna sore selesai setrikaannya.
1: Iya pasti itu.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa ini?
1: Salamnya buatnya Nidar, buatnya Mama Akila, Abu, Mbak Saria, Bang Juliman, Bang Ansar, buatnya Jaman Muslim ya, Bunda Karera, Bunda Sani, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Pak Yus, Abdul, Cik Jad, Pak Uti. Siapa lagi ya, buatnya Nasir, Ibu Nyu, Bang Robin, dan semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya Bunda?
1: Buat Nidar aja ya, saya selalu dari mudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda, semangatnya trikanya Bunda.
1: Iya, amin.
0: Mau lagu apa ini?
1: Nidar aja yang pilih, saya yang mantap ya.
0: Oke, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Utenkot. Di Manasah Masjid Cunda. Selamat siang aja, katanya lagi nyetrika. Ayo. Hati-hati ya yang disetrika baju, jangan kulit nanti kena ya, saya sering soalnya. Oke, kita tinggalkan dulu Bunda Dewi yang ada di Manasah Masjid Cunda, dan untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya bergabung di program acara Citra Warna Sore.

Baik, untuk rekan sebaya semuanya yang saat ini sedang santai sambil dengerin Radio Citis FM, ya selamat santai aja, selamat istirahat aja. Nah, rekan sebaya, kemarin sore ya, berasa gak sih bahwa cuaca itu gak stabil banget ya? Ternyata ada musibah juga ini di kawasan Aceh Utara, yang mana AJNN mengabarkan bahwa belasan bangunan di Aceh Utara rusak dihempas angin dan korban butuh bantuan, rekan sebaya. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Aceh Utara mengakibatkan 5 rumah dan 11 unit ruko di Kampung Kedai Gedong, Kecamatan Samudra, mengalami kerusakan pada Rabu kemarin sekitar pukul 17, dan kerusakan didominasi terjadi pada bagian atap atau seng. Salah seorang warga Kedai Gedong, Asri Nurdin, 67 tahun, mengatakan saat hujan deras melanda dirinya bersama keluarga sedang duduk di luar rumah, tiba-tiba angin kencang yang melanda langsung menerjang atap ruko dan rumah warga termasuk kediamannya Asri, rekan sebaya. Nah, saat itu ia bersama keluarga langsung menyelamatkan diri. Kondisi rumah saat sekarang hancur di dalam, semua patah dan atap jatuh ke bawah, katanya ya. Asri dan keluarga bahkan terpaksa menempati bangunan kosong di Pasar Kedai Gedong pada Rabu malam atau tadi malam ya. Ia berharap pemerintah daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah yang rusak berat tersebut. Dan rekan sebaya, dia katakan bahwa di rumah tersebut ditinggali oleh 8 orang ya, sekarang sudah tidak bisa ditempati sama sekali. Sementara itu, Kecik Gampung Kedai Gedong M. Yusuf kepada AJNN menyebutkan total keseluruhan rumah rusak akibat diterjang angin kencang sebanyak 5 unit ruko dan 5 unit rumah dan ruko 11 unit ya. Dan rekan sebaya, dikatakan M. Yusuf ya, untuk bantuan masa panik kepada korban belum disalurkan oleh pemerintah daerah, rekan sebaya. Namun petugas dari Taruna Darurat Bencana atau Tagana bersama Muspika sedang berkeliling melihat di titik lain yang kemungkinan masih ada rumah yang terdampak cuaca ekstrim, rekan sebaya. Nah, demikian beritanya, rekan sebaya. Ternyata angin kencang geluduk-geluduk kemarin sore itu mengakibatkan ya ini, rekan sebaya. Semoga segera mendapat penanganan dari pemerintah setempat ya, dan pihak yang terkait tentunya. Dan kita berharap apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur digantikan dengan hal yang lebih baik oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan sebaya, kali ini lagu yang asik banget nih, udah saya siapin buahnya Bunda Dewi, semoga suka ya. Menurut saya asik sih lagu dari Vina Panduwinata, judulnya Surat Cinta. Dan nanti akan dilanjutkan Dadali dengan judul lagu Di Saat Kau Berubah. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posible? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan bujik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bungsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore masih bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore. Buat yang mau bergabung ya silakan aja bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Rekan sebaya, untuk yang kali ini ada yang berdering, coba saya terima dulu ya. Kira-kira ada siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan siapa?
1: Ini pendatang baru, Kak Nidar.
0: Oke.
1: Dari ya.
0: Selamat dengan bergabung, Kak
1: Diana.
0: Kak Diana, selamat bergabung Kak Diana di Bener Meriah ya.
1: Ya.
0: Ya ampun, sehat Kak Diana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, sehat juga lah, bolehlah. Aduh, gimana kabarnya di sana? Cuaca, hujan, angin atau normal baik-baik aja? Kita doakan gimana?
1: Mendung Kak Nidar.
0: Mendung ya. Di sini terik ya. Banget loh Kak Diana.
1: Oh iya ya.
0: Pengin ya ke Bener Meriah, pasti adem banget. Iya.
1: Tapi dekat lo Kak Nidar.
0: Oh iya dekat, di daerah mananya tuh?
1: Di atasnya Gunung Salak.
0: Oh, ngelewatin sedikit dari The Ground itu enggak sih? Atau kemananya lagi? Ya, hilang Kak Diananya. Halo Kak Diana? Halo? Ya ampun, Kak Diana kemana? Menghilang, belum lagi selesai kita Kak Diana. Baru mau ngobrol-ngobrol, jaringannya hilang. Kak Diana? Halo? Ya ampun, jaringannya tiba-tiba menghilang ya. Ada Kak Diana tadi di Bener Meriah, katanya pendatang baru, selamat bergabung aja buat Kak Diana meskipun komunikasi kita terputus tiba-tiba. Semoga bisa lanjut lagi ya di komunikasi berikutnya. Coba saya terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, udah nyambung tadi Kak Nidar.
0: Ya ampun.
1: Jaringan tuh memang di sini Kak Nidar ya.
0: Iya benar, jaringan di situ memang agak sangat sulit. Iya, agak sulit ya Kak Diana. Insya Allah nanti pingin lah main-main lagi ke sana ya. Semoga bisa ketemu sama Kak Diana ya. Kenalnya kenal langsung. Iya. Baik Kak Diana, silakan salam buat siapa Kak Diana?
1: Salamnya buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Bang Nazir yang ada di Sibri. Terus Pak D.
0: Iya.
1: Terus buat cucu saya. Nadila dan Sahira.
0: Oke.
1: Terus untuk anak-anak saya.
0: Sudah?
1: Sudah
0: Kak Diana. Salam spesial buat siapa ini Kak Diana?
1: Salam spesialnya buat Kak Nidar aja deh.
0: Terima kasih. Ada ucapan Kak Diana?
1: Ucapannya semoga Kak Nidar sehat selalu.
0: Amin. Amin. Sehat selalu juga, mudah rezeki buat Kak Diana.
1: Ya.
0: Iya, mau lagu apa nih Kak Diana?
1: Lagunya? Dari Arif boleh?
0: Boleh. Judulnya apa Kak Diana?
1: Judulnya kayaknya saya kurang ingat, tapi sekiranya ada
0: Gimana?
1: Di penjara.
0: Oh, itu Tiara enggak sih judulnya?
1: Oh, mungkin Kak Nidara kurang hafal lah.
0: Kalau Tiara itu Maulana Wijaya ada. Dari Chris ada, tapi saya kasih yang Maulana Wijaya ya.
1: Iya, Kak Nidara.
0: Baik. Ya. Iya, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Diana yang berhasil disambungkan kembali, tersambung kembali setelah terputus ya, terkendala jaringan di Bener Meriah. Selamat bergabung aja, semoga betah buat Kak Diana. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Diana.
0: Ya, Bang Amsal, apa kabarnya Bang Amsal?
2: Alhamdulillah, Kak, sehat. Nggak ada beberapa pun yang biasa di luar panas ya.
0: Ini kan favoritnya Bang Amsal, kalau yang panas-panas.
2: Iya, panas.
0: Iya, Bang Amsal. Gimana banyak orderan hari ini, Job?
2: Kalau dibilang Job, alhamdulillah ada.
0: Ada, alhamdulillah.
2: Sedikit-sedikit, tapi hasilnya memuaskan.
0: Betul sekali, itu yang penting ya. memuaskan
2: apa yang kita tanam itulah yang kita petik, ya kan?
0: Betul, memuaskan karena betul Bang Amsal, memuaskan karena disyukuri ya, kalau nggak disyukuri nggak memuaskan juga ya.
2: Iya,
0: silakan salam buat siapa ini Bang Amsal?
2: Yang pertama buat Kanida ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya sekeluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Itu juga yang barusan ya. Salam kenal, semoga betah terus di Semarang Pak Om Empat ya.
0: Okay,
2: yang di Pekan Baru juga kemarin ada pendatang baru juga, semoga betah juga ya. Buat Cedar juga di Manipu Saleh.
0: Iya.
2: Aku Bintara juga, Jamal bersama Pak Serial yang belum ada di base camp ini. Dan buat semua-semua aja lah yang gak mungkin Bang Amsal sebut satu persatu di yang hari ini, Kak.
0: Baik, untuk salam spesial buat siapa nih Bang Amsal?
2: Buat semua-semua aja ucapannya, sehat selalu, semoga gak ada kekurangan suatu apapun. Cuma sedikit himbauan, memang cuaca sekarang sudah bisa kita prediksikan. Kayak kejadian kemarin di Gedung itu, suatu teguran juga bagi kita semua, supaya kita lebih waspada lagi. Kenapa? Itu memang tidak kita inginkan di luar nalar,
0: betul. Di luar prediksi.
2: Di Gedung itu terpantau mendung banget. Tapi kalau semuanya dari mana sih mak sebentar yang keren. Kayak beli air apa? Sedikit aja.
0: Iya benar. Di sini juga sempat hujan tapi enggak lama, cuma sebentar.
2: Ini yang bahayanya bukan apa ini? Ini kan bahayanya orang main api ini. Ini yang coba. Kayak kejadian kemarin kebakaran di samping satunya itu malam. Gara-gara pakai sampah nggak dikontrol. Dekat tabung gas lagi pangkalan gas, untung api tidak membesar. Karena
0: petugas
2: Damkar Kota cepat ke TKP. Kalau nggak, aduh nggak tahu bilang lah.
0: Jam berapa itu Bang?
2: Sekitar habis salat insya malam nggak? Malam kemarin.
0: Oh, malam kemarin.
2: Iya.
0: Aduh, inilah dia ya yang perlu diperhatikan sama masyarakat ya.
2: Iya, paling ngeri lagi yang di sana tuh, yang di apa tuh, Belang Panjang, gua Jepang itu ngeri lagi.
0: Iya, benar. Kita doain aja semoga kita bisa makin aware, makin waspada, dan semoga kita dalam lindungan Allah ya, amin.
2: Iya, benar sekali Kak. Kalau bukan kita siapa lagi? Orang lain tidak mau membantu. Tentu kita sendirinya.
0: Betul
2: kita
0: banget.
2: Kita yang membuat, kita yang bertanggung jawab, kita yang mengawasinya Kak.
0: Betul sekali. Baik, Bang Amsal, mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya gini aja Kak, judulnya kan sini menanti di sana menunggu. Ibaratnya seperti kakak putar lagu, kakak yang memutarkan, kami yang mendengarkan.
0: Oke. Ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya, rekan sebaya Bang Amsal di Darussalam. Selamat siang aja buatnya Bang Amsal. Semangat Bang Amsal dalam kegiatannya. Semoga hari ini jadi hari yang paling menyenangkan buatnya Bang Amsal ya, dan rezekinya lancar dan berkah. Oke, yang mau menyusul Bang Amsal silakan. Saya masih menunggu satu penelpon lagi, masih bisa nih rekan sebaya di putaran ini.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dihantarkan oleh Maulana Wijaya dengan judul lagu Tiara, buatnya Kak Diana yang ada di Benar Meriah. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari UKS dengan judul lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu untuknya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 15 lebih 10 menit rekan sebaya. Saat ini tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program Citra Warna Sore. Baik, buat yang mau gabung silakan aja rekan sebaya, penelpon mau live, mau lewat WhatsApp atau telepon biasa silakan aja ya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-2455-9. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ida.
0: Bang Joldiman.
1: Betul sekali.
0: Semangat banget.
1: Ya, Kak, semangat. Nyalakan merahmu, Kak.
0: Nyalakan panasmu, Bang Jol.
1: Ya, betul, Kak.
0: Oke, silakan salam buat siapa nih, Bang Jol?
1: Salam yang pertama buat Kak Ida beserta keluarga.
0: Oke.
1: Buat Jamal dan Pak Syahrial yang nggak tahu nih entah di mana
0: berada sekarang.
1: Iya. Terus buatnya Kak Diana yang berusaha dari Bunda Maria. Selamat salam kenal dan semoga betah di Radio City FM.
0: Amin.
1: Terus buatnya Abu Bintara, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Abang Abdul yang ada di Ganjrun.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan sebaya Kak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Jo?
1: Spesialnya buat Kak Diana ya.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat biarpun cuaca di luar panas.
0: Okay.
1: Berbanyak minum air putih.
0: Insyaallah.
1: Dan semoga Allah SWT mempermudah segala urusan darah.
0: Amin. Sama Bang Jol juga sehat selalu, tetap semangat, mudah segala urusan oleh Allah ya.
1: Amin ya Kak.
0: Mau lagu apa ini Bang Jol?
1: Lagu Haji Sudirman ada request Kak?
0: Belum ada. Judulnya apa?
1: Si Judo Padra.
0: Si Judo Padra, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ida.
0: Iya, Bang Joldiman di Darussalam, selamat siang jelang sore saja. Dan kita lanjut menyambut penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus, sepertinya
2: iya,
0: betul. Iya, gimana semangat juga nih kayak Bang Jol?
2: Semangat, tapi mataharinya berat sekali.
0: Itulah yang bikin semangat, Pak Yus.
2: Apa ini di rumah aja kan?
0: Iya, benar-benar. Baik, Pak Yus, silakan salam buat siapa, Pak Yus?
2: Salam dulu pertama buat Kanidar.
0: Iya.
2: Buat Caca. Buat Iman tadi.
0: Iya.
2: Ibu Mona. Buat Pak Nadi, buat Bunda Ani,
0: iya,
2: Bunda Karera,
0: iya,
2: Pak Abdul, buat Nadir juga ya,
0: baik, ada lagi,
2: baik.
0: Iya, salam spesialnya buat siapa ini?
2: Salam spesialnya buat Kadira saja. Selamat sore, selamat miar. Semoga-moga sehat selalu dan banyak umurnya.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Yus. Sehat selalu, panjang umur juga untuk Pak Yus. Mau lagu apa ini Pak Yus?
2: Roma Rama udah diputar.
0: Belum, judulnya apa?
2: Judulnya Haram.
0: Apa, Haram?
2: Oke,
0: ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikutan bergabung. Kita lanjut satu penelpon lagi di putaran ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara. Udah makan apa belum?
3: Udah dikit.
0: Oke, silakan salam buat siapa Abu? Mau kirim salam buat siapa aja Abu?
3: Ya, salam yang pertama kontrol Nizar. Tambah cinta lagi ya. Ya, di Jul yang berusaha siapa Amsal?
0: Bang, ada Bang Amsal, ada Bang Jul, ada Pak Yus.
3: Pak Yus. Di Syariar. Di Nuri. Di Kadiwi.
0: Iya.
3: Bunda Kaira. Dan semua yang sudah masuk udah ya kan tuh.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
3: Tunggal ya.
0: Terima kasih Abu, ada ucapan?
3: Selamat siang, Fitri.
0: Baik, Abu. Abu mau lagu apa nih?
3: Lagu Rayu Le Bangguna aja.
0: Rayu Le Bangguna. Baik, ditunggu aja ya, Abu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya Abu Bentara di Buloh. Kedengarannya suaranya udah agak segeran ya, Abu. Alhamdulillah. Semoga kondisinya makin membaik ya untuk Abu Bentara yang ada di Buloh. Selamat sore aja untuknya Abu dan rekan sebaya. Sudah ada 3 penelpon. Untuk kali ini saya akan bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Zubir di Pusung Lama. Mau salam nih buat rekan-rekan sebaya dan salam juga untuknya rekan-rekan Bineh Pasi. Salam juga untuk rekan-rekan yang ada di warung Kak Mariana. Ucapannya semoga semua rekan sebaya selamat iman, mudah rezekinya. Amin, amin, amin. Terima kasih nih buatnya Zubir yang ada di Pusung Lama. Sehat selalu juga, mudah rezeki untuknya Zubir. Nah, rekan sebaya di putaran ini sudah bergabung tadi. Ada siapa aja? Ada Bang Jol di Mandi Darussalam, ada Pak Yus di Cunda dan Abu Bentara di Buloh, serta ada Zubir di Pusung Lama. Nah, berikut rekan sebaya kita dengarkan dulu ada 2 lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Pilihan Zubir yang ada di Pusung Lama dari Novianti dengan judul lagu Mucabeung Hate dan dilanjutkan lagu buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dari Roma Irama, tapi saya gak bisa kasih lagu yang Pak Yus mintakan. Saya pilihkan judulnya Roda Kehidupan, semoga tetap bisa menghibur. Nah, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le rumah mandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
5: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, selagi mereka masih sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
8: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore masih bersama Nidar yang temani Anda sampai selesai acara. Buat yang mau gabung silakan ya. Saya masih mau nih terima penelpon. Yang mau nelpon ada enggak? Saya mau nerima tapi yang nelpon ada enggak silakan aja kalau ada ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah ternyata ada yang berdering ya. Oke, coba saya terima dulu yang kali ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Agak menjauh dulu dari radio atau kecilin dulu suara radionya? Ya ampun. Iya, halo. Dengan siapa?
9: Salamnya buat.
8: Iya, sebentar. Ini dengan siapa dulu nih?
9: Mbak
8: Iwan. Halo, iya, iya, terus.
9: Salamnya buat Bunda Dewi.
8: Sama
9: pendengar Citis FM semua enggak disebutkan.
8: Oke, yang spesial.
9: Terus buat Kak Nidar.
8: Terima kasih.
9: Semoga sehat selalu.
8: Amin, amin, amin. Terima kasih. Terus sebentar, tadi saya enggak dengar dengan siapa ini ya?
9: Mama Juan.
8: Mama Juan, ya ampun maaf ya Mama Juan. Agak kurang ini suaranya, ada swing-swingnya di belakang. Mama Juan di mana? Mama Juan di mana?
9: Di Cunda.
8: Di Cunda. Oke, baik. Mama Juan mau dengar lagu apa ini Mama Juan?
9: Mau dengar ini boleh lagu apa aja ya, Kak?
8: Boleh, boleh, boleh.
9: Dari Ramlan Yahya.
8: Iya, judulnya apa nih Mama?
9: Apa tuh ya? Yang Kemalon ya.
8: Kemalon.
9: Yang untuk apa namanya? Yang untuk Mama apa sih judulnya?
8: Iya. Yang untuk maksudnya lagunya temanya apa nih? Lagu lamanya atau lagu?
9: Untuk ibu. Untuk ibu.
8: Oh.
9: Atau judulnya apa?
8: Nanti saya coba carikan ya. Oh ya udah, nanti coba saya cariin ya Mama. Oke okay, Mama.
9: Yang ada untuk ibu-ibunya gitu.
8: Poma kali nggak judulnya? Ini ada yang judulnya Poma.
9: Iya tapi apa sih Poma Lon yang gitu itu
8: loh, Kak. Ya udah nggak apa-apa, coba saya carikan ya. Oke, okay, Mama.
9: Ada kan itu yang lagunya agak sedih sedikit.
8: Iya, coba saya carikan, ditunggu aja ya, Mama.
9: Coba saya cari apa judulnya. Jadi kalau pas nelpon tahu apa judulnya.
8: Oke, okay, siap-siap, Mama, ditunggu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mama. Iya. Ya, rekan sebaya ada Mama Juan di Cunda. Waduh, dengan segala huru hara Mama sedang menghadapi bocah-bocah yang sangat dicintai tentunya ya di rumah. Aduh, ngerasain banget ya huru haranya punya toddler, punya anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Emaknya lagi have fun lah anaknya. Gak apa-apa. Cakep banget dah usahanya. Mama, saya coba carikan ya lagunya. Saya coba usahain, semoga saya dapetin lagu yang mama pingin dengerin ya, dari Ramlan Yahya yang judulnya ada untuk ibu lah gitu ya. Saya coba cariin, butuh waktu sedikit ya mama. Harap ditunggu aja dulu ya. Baik, untuk Anda rekan sebaya, ada lagi gak yang mau menyusul Mama Juan yang ada di Cunda ya, untuk bergabung di program acara Citra Warna Sore? Silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan. Ada lagu pilihan Bang Joldiman dari Haji Uma dengan judul lagu Si Judo Padra. Dilanjutkan satu lagu dari Ulfazila bersama Nazar Syah Alam dengan judul lagu Rayu Le Bangguna. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
6: Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore tentunya di Radio Cities FM saat ini di jam 15.50 menit waktu Indonesia Barat, dan saya masih terus menemani Anda rekan sebaya sampai jam 17. Jadi buat yang mau gabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, baru berangkat dari rumah, mau kemana, hati-hati di jalan ya. Tetap fokus dalam berkendara, jangan lupa untuk menggunakan safety belt ya, untuk yang pakai mobil nih ya. Yang mau berangkat pakai motor, sepeda motor, gak boleh dengerin radio di jalan. Oke, untuk Anda rekan sebaya, salam kompak aja. Dan kali ini saya bakal hadirkan dulu ada dua lagu yang akan saya persembahkan untuk rekan sebaya semuanya. Untuk yang Mama Juan yang ada di Cunda, lagunya saya pilihkan dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Hana Tuah. Semoga tetap bisa mengobati keinginan dan harapannya Mama Juan untuk dengerin lagu dari Ramlan Yahya dengan tema Poma ya, tentang untuk ibu. Dan nanti akan disusul satu lagu pop yang saya pilihkan untuk rekan sebaya dari Sulung Band dengan judul lagu Ku Cerai Dengan Doa. Wah, ngeri ya. Walaupun dengan doa itu cerai, enggak enak banget ini dengernya. Tapi enggak apa-apa, ini hanya sebuah lagu. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, saya akan kembali menemani Anda setelah kita break untuk tunaikan ibadah salat Asar. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada aji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengkuaji? Pu kali yang terpi aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase roh ni salah urung serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat New AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknya.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupi nyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore kembali lagi temani Anda setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal di ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk yang belum ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore sampai jam 5. Ada waktu setengah jam lagi nih untuk saya berikan kesempatan kepada Anda rekan sebaya mau ikutan bergabung untuk pilihkan lagu favorit Anda. Lagu Aceh boleh, dangdut boleh, pop boleh. Di dua nomor handphone yang masih kami buka untuk Anda di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun CITIS FM Lok Semawe.

0: Baik rekan sebaya, langsung saja untuk kali ini ada penelpon yang sudah tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ganjar.
0: Iya, sepertinya dengan Pak Abdul ya.
1: Ya benar, udah lama gak masuk ya.
0: Iya, kemana aja nih Pak Abdul?
1: Lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kesibukannya membawa manfaat ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, mau salam buat siapa aja?
1: Salamnya untuk temanku Ganjar kan.
0: Terima kasih.
1: Terus siapa yang sama tua? Ini udah penghujung ya.
0: Iya, udah lumayan rame ini.
1: Kayaknya udah penghujung
0: ya.
1: Terus nanti salam untuk Bunda nih Bang Goy.
0: Iya.
1: Terus ada ya Bunda dari luar Bunda kan. Ada juga Bunda Salmi di Tengkep. Terus ada Bang Jutiman, Bang Abdal, juga Pak Jahrial di Tengkelan ya.
0: Iya.
1: Dan lupa juga di Bang Uri, Abu Bisi dulu, apa kabar.
0: Iya.
1: Terus ada Jekar juga di Morabatu. Ada juga Bu Ana di Ujung.
0: Iya.
1: Ada Jamal juga di Tengkelan. Siapa lagi ya kan?
0: Siapa lagi ya? Rame pokoknya semuanya aja kali ya.
1: Dan siapa aja dari ABC-nya?
0: Oke, untuk spesialnya buat siapa ini agar, Pak Abdul?
1: Agar merasa semua ya kan?
0: Iya benar, biar dapat semua ya. Iya, terus salam spesial ada?
1: Nah, dalam kerjanya tuh kan saja, semoga tidak terlalu dapat menjalankan
0: Amin. Baik. Untuk lagu mau lagu apa ini Pak Abdul?
1: Lagunya kalau ada dari Muharima.
0: Judulnya?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Siapa?
0: Siapa? Oke. Coba saya carikan, ditunggu aja ya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, ada Pak Abdul di Blangjrun ya. Selamat sore aja buatnya Pak Abdul yang ada di Blangjrun yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat sore, paling baik saja buatnya Pak Abdul.

Rekan sebaya, sembari saya siapin lagu buatnya Pak Abdul ya, kita dengar lagu yang sudah saya siapkan aja dulu kali ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda ada Baby Acha bersama Fares Adnan dengan judul lagu Mama Bonita, ada juga Dika Khan dengan judul lagu Tubalam Gayung yang akan saya hadirkan rekan sebaya. Satu lagu yang dibawakan oleh Geisha dengan judul lagu Cinta dan Benci sudah saya siapkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra macina ngan Masyi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, untuk saat ini posisi waktu di studio menunjukkan pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk yang sudah bergabung, salam kompak saja buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda, Kak Diana yang ada di Benar Meriah, Bang Amsal dan Bang Jol di Mandi Darussalam, Pak Yus di Cunda, Abu Bentara di Buloh, Zubir di Pusung Lama, Mama Juan yang ada di Cunda, dan Bang Pak Abdul yang ada di Blangjerun. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf juga untuk segala hal yang kurang berkenan. Selama saya temani Anda selama 3 jam rekan sebaya. Untuknya Pak Abdul, maaf banget lagu yang Pak Abdul mintakan dengan judul Siapa dari Nur Halimah saya nggak temukan di playlist, jadi saya ganti dari Nur Halimah ya dengan judul lagu Janur Kuning. Semoga tetap bisa menghibur, dan lagu ini sekaligus menutup pertemuan kita. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada aji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pu kali nanti aji aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rezeki kai puplung lemano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru.

0: tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru, nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semua, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Tentunya edisi siar Kamis 9 Juli 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Cunda, gimana kabarnya nih Ibu Mona?
1: Ibu Mona kabarnya baik. Sehat, semangat, rezekinya bertambah.
0: Alhamdulillah.
1: Lain apa yang kita pikirkan kan?
0: Betul.
1: Sehat dengan ibadah.
0: Betul, tepat sekali nih.
1: Ini kan, Ibu Mona, maaf ya nak Bedaus.
0: Iya.
1: Kalau sore nggak bisa masuk. Ini sibuk dengan itu. Dalam hari ini, seminggu ini sibuk dengan orang beli semua alat pesantren semua.
0: Oh iya, betul.
1: Alat pesantren, apa saja ada.
0: Iya betul. Enggak apa-apa.
1: Alhamdulillah Ibu Mona.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Sehat, umur panjang, mudah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Salamnya dulu nih Ibu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam dulu. Firdaus, semangat selalu nak ya.
0: Amin.
1: Untuk Pak Yudi Cunda.
0: Iya.
1: Bang Nadir, apa kabar Bang Nadir? Ini udah masuk. Oh, nak Firdaus, kita udah semangat selalu ya. Lihat, kalau nggak masuk, nak Firdaus, mana Ibu Mona ini? Mana Ibu Mona ditanya? Sama RI juga ditanya, mana Tentu Mona? Itulah yang kita masuk ya. Karena ada itu kesibukan, itu dagang ya.
0: Iya, betul.
1: Tiga tukang sekali pegang, nak Firdaus.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Mia.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Karera. Untuk Pak Yuki Junda.
0: Iya.
1: Untuk Abu Bi. Abdul.
0: Iya.
1: Dari di Riau.
0: Iya.
1: Ibnu di Lampang.
0: Iya.
1: Kak Nur,
0: Kak Nur,
1: Bang Nadar,
0: Bang Nadar,
1: Ibu Ana, Bang Ramli,
0: iya,
1: Abu Jamal,
0: iya,
1: dan siapa lagi ya? Kak Na di Panggung,
0: iya,
1: dan semua rakan sebaya yang bergabung ini malam. Semangat selalu. Duren ada di depan nak Firdaus. Ibu Mona enggak suka lah. Di depan rumah Ibu.
0: Oh iya.
1: Itu jual duren murah-murah banget. Itulah kita banyak kali makan duren pun enggak pas badannya ya.
0: Iya, Salam spesialnya Bu Mona buat siapa nih?
1: Salam spesialnya. Untuk nak Firdaus. Selalu nak Firdaus. Daun merahnya jangan lepas-lepas di dompetnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya apa sih malam ini?
0: Lagu untuk malam ini bebas sih. Mau bebas. Dengerin
1: Iya. Kalau enggak ini aja lah. Turun nak Firdaus lagu Aceh aja ya.
0: Baik, lagu
1: yang
0: Aceh.
1: Yang semangat Ibu Mona mau tidur.
0: Oh, siap. Ya.
1: Terima kasih nak Firdaus ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Besok Lusa kita ketemu lagi
0: ya. Insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Dan juga selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada penelpon selanjutnya setelah ada tadi Bu Mona di Cunda ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan
0: Mama Iwan. Ini sebelumnya dimatikan radionya soalnya swing ini. Halo, dimatikan dulu ini radionya.
1: Sudah.
0: Sudah. Oke. Okay. Dengan siapa dan di mana? Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Mama Zuan di Cunda.
0: Dengan Mama Zuan ya. Mama Zuan, gimana kabarnya malam ini, Mama Zuan?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Mama Zuan?
1: Salamnya buat Bunda Dewi aja sama Bang Penyiar. Semoga semangat selalu.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Gak ada.
0: Siap. Ini Mama Zuan ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagu apa, boleh apa aja ya?
0: Boleh. Ingin mendengarkan lagu apa? Dandut? Pop?
1: Cut Rani aja.
0: Cut Rani ya judulnya?
1: Apa ya? Suka Hati lah.
0: Baik, saya pilihkan ya lagunya ya.
1: Boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Mama Zuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Mama Zuan yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya.

Ya, rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Alun, yang sudah saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya, yaitu lagu darinya Rita Sugiarto dengan judul Oleh-Oleh ya. Dan tentunya rekan semuanya, untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah di Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji, ase roh ni talah urun servis. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana lamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi,
5: gitu.
4: Hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panen nak long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Selamat malam rekan sebaya yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada tentunya rekan sebaya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Ya sayang sekali sudah terputus ya. Ya silakan dicoba kembali rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah terhubung kembali. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya nih Pak Yus?
1: Gimana
0: kabarnya?
1: Oh, kabar baik-baik sekali. Ini udah redardu nih.
0: Iya, betul-betul. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Yus ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, salamnya Pak Yus buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama buat Bang Pidaus.
0: Iya.
1: Ya, buat Kanidar, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bunda Ibu Mona juga buat Nadia di sini, buat Pak Abdul Pak Sunadi di Darussalam juga, Pak Muslim di Bayu, buat Ibu juga di Kangkinya, dan buat semua rekan ITPSM di malam hari.
0: Ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Bang Pidaus. Sama menyiarkannya mudah-mudahan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Pak Yus sehat selalu tentunya Pak Yus ya. Iya Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Kasidah aja, kasidah dari Armawati Air.
0: Armawati Air, judulnya?
1: Judulnya Bang Pidaus aja yang pilih ya, yang bagus ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan bagi anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya di malam hari ini ya cukup dingin karena di sekitaran Alu-Awil Huxmawe sudah mulai turun hujan rekan sebaya. Dan tentunya ya di malam hari ini karena seperti dingin-dingin seperti ini rekan sebaya, tentunya sangat enak satu cangkir kopi ya. Sambil mendengarkan Radio Citis FM dengan lagu-lagu favorit Anda ya, tentunya rekan sebaya. Dan tentunya secangkir kopi tersebut kopi panas ya, bukan kopi dingin. Karena sudah cuaca dingin seperti ini, tentunya yang lebih enak itu kopi panas rekan sebaya. Disandingkan dengan makanan-makanan ringan tentunya rekan sebaya ya, ada roti ya mungkin, ataupun makanan zaman dulu itu ada pulut ya, tentunya enak juga untuk malam ini sambil ngemil tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam rekan sebaya. Yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda ya. Tentunya yang sudah ditunggu-tunggu olehnya rekan sebaya sebelumnya yang sudah ikut bergabung. Ada Mama Zuan ya, yang saya pilihkan kali ini lagu darinya Cuk Rani dengan judul Lamtirai Hati. Dan dilanjutkan dengan lagu yang di request olehnya Pak Yus di Cunda, yaitu lagu darinya Armawati AR, tapi saya pilihkan judulnya yaitu Lebih Ambia, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipel? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya di malam hari ini Rekan Sebaya. Yang tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini ya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Anda bisa bergabung di nomor 0851 060 2455 59 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang dimana di sebagian Lok Semawi atau di sekitaran Lok Semawi Rekan Sebaya, sudah mulai turun rintihan hujan ya, yang dimana menemani malam kita untuk malam hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya di malam hari ini dengan rintihan hujan tersebut membuat hati kita tenang, pikiran kita juga lebih tenang ya dengan rintihan hujan. Dan tentunya Rekan Sebaya juga mudah-mudahan segala gundah ya, dengan umpama air yang turun dari langit juga runtuh juga kegundahan kita di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan juga diberikan ketenangan ya untuk kita, yang baik kita yang sedang bersama dengan keluarga ataupun kita yang sedang sendiri ya, sambil menikmati malam Jumat ini Rekan Sebaya, sambil minum kopi, karena sangat cocok untuk minum kopi ya untuk malam ini tentunya Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang karena kelelahan setelah beraktivitas, setelah bekerja di sore hari atau dari pagi hingga menjelang sore ya, karena kelelahan dan tentunya ingin istirahat lebih awal ya, tentunya selamat istirahat saja Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan lelah Anda di keesokan harinya hilang, dan semoga diberikan tubuh yang semakin segar, sehat dan tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung atau ingin mendengarkan lagu favorit Anda ataupun ingin mendengarkan lagu dandut ataupun lagu Aceh, lagu pop untuk menemani malam ini Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan tentunya untuk WhatsAppnya Rekan Sebaya, Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung secara live Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring ya Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Bang Jo di Krung Pase.
0: Bang Jo di Krung Pase ya?
1: Iya.
0: Ini kayaknya ini baru pertama kali masuk nih ya.
1: Iya, baru pertama nih. Enggak bisa nyebrang.
0: Iya, salam kenal juga ini Bang Jol ya.
1: Iya.
0: Salamnya Bang Jol buat siapa aja nih?
1: Buat adik pendahulu saja. Dengan teman-teman yang udah masuk atau belum masuk.
0: Iya, ada lagi?
1: Lainnya.
0: Apa ini? Siapa aja?
1: Ya.
0: Ya intinya semua aja ya. Ada salam spesialnya? Salam spesialnya Bang Jol? Ini Bang Jol ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagu dari?
1: Bang Sabi.
0: Kurang kedengaran ini.
1: Lagu Perang Sabi.
0: Perang Sabi.
1: Judulnya Perang Sabi yang orang nyanyi nggak tahu.
0: Baik, nanti saya carikan ya Bang Jul ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, ditunggu aja lagunya. Iya, rekan saya sudah ada Bang Jul di Krung apa tadi ya, saya lupa ya. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Bang Jol ya, yang sudah ikut bergabung. Dan tentunya bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Jol, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih, Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan tentunya rekan sebaya di malam Jumat yang cukup berkah ini, tentunya rekan sebaya ya, banyak manfaat ataupun faedah-faedah yang bisa kita dapatkan untuk beramal di malam Jumat ini rekan sebaya. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah menyampaikan bahwasanya perbanyaklah selawat kepada aku pada setiap hari Jumat dan malam Jumat, karena selawatmu itu disampaikan kepadaku. Itu hadis riwayat Al Baihaqi, dari hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam riwayatnya aja yang menyampaikan bahwasanya dengan memperbanyak selawat ya, tentunya kita selawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya rekan sebaya. Dan selain itu juga rekan sebaya, kita juga bisa membacakan surah Al-Kahfi ya, yang dimana juga sudah mungkin bagi kita orang Aceh sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, untuk tiap malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, yang dimana salah satu faedahnya yaitu cahaya yang akan menerangi antara diri kita dan Baitul Aqi nantinya rekan sebaya. Dan tentunya sangatlah banyak manfaat di saat kita beramal di malam Jumat ini. Salah satunya juga bukan hanya surah Al-Kahfi, baca surah Yasin juga. Tentunya yang sudah sering kita lakukan tentunya yang menjadi tradisi juga dari masa kita kecil dulu tentunya ya. Sangat banyaklah manfaat bagi kehidupan kita, dan juga apapun yang kita lakukan menjadi pahala bagi kita dan juga menjadi bekal nanti di hari akhir tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini juga bagi Anda tentunya ya, sambil menunggu untuk istirahat ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan bisa dihubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, serta Anda bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Ataupun Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Nyawang dengan judul Perang Sabi, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jol, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, darinya Jannah dengan judul Susu Kau Balas Tuba. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.